0: Reyo ku ntego kandi intego tugendera ku byo tuba twarabwiye abanyeshuri.
1: Okay.
0: Uko tuganye tukubwira ibyo tuvuze tubishyira mu bikorwa. Muri make nimbuje kwiga ikinyabiziga perime yarakunaniye turagupatana kandi wacu ni muri kora rimwe ku batayizi.
1: Bya bindi by'amacumbi muracyabigira?
0: Amacumbi arahari ku buntu tukumenyera byose. Havuyemo kariya k'amafunguro. Amafunguro yo oya. Ariko ibindi byose amacumbi, amazi, umuriro, isuku, umutekano byose turabikumenyera. Dufite abarimu b'abahanga b'inzobere cyane cyane ku ndimi izingizi zitari zo mu Rwanda z'abanyamahanga. Barahari kubafasha bafite ubumenyi buhagije kandi bwizewe.
1: Yego. Mukora kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru?
0: Yego, dukora kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Ku bantu baba bafite akazi kabafunga cyane dukora amasaha yose bigendanye n'imikorere y'akazi kuva saa 12 za mu gitondo tuba turi mu kazi kugeza saa 2 z'umugoroba. Turabafasha kubava mu tuzi saa 11 bumve ko aya masomo nago yabacika, mwumve mutekanye. Nimuduhamagare kuri izo nimero twababwiye tube twabafashe.
1: Yego. Umuntu yiga amasaha angahe ku munsi?
0: Biterwa n'ibyo yiga. Nko ku ndimi ho aba ari amasaha abiri
1: ku munsi
0: bitewe na availability y'umuntu n'uburyo aboneka.
1: Yego.
0: Cyangwa se akaba yanigira hejuru bitewe na none n'uko we abyifuza. Cyangwa bitewe n'urwego aje atugana ariho.
1: Cyangwa n'iminsi afite.
0: Niko
1: nshobora kuza mvuga ninjye mfite igihe gito wenda mu Rwanda. Nshaka kwiga ibi n'ibi mu cyumweru. Nshaka umwarimu wenda ushobora kumfata umunsi wose ko mfite umwanya.
0: Cyane rwose
1: twebwe
0: tugendana n'ubushake bw'umunyeshuri.
1: Okay. Haba hari uburyo bwo kwiga online mugira?
0: Uburyo bwo kwiga online class ntago iratangira ariko vuba turabamenyesha ibe yatangira. Ni uko abanyeshuri ba online akenshi baba bataraba benshi.
1: Mvuye wagwiriye mu baremera ishuri
0: cyane rwose kuko okay. Ibikoresho biba bihari. Ubwo rero mboneyeho no kubwira rwose ba papa bacu na ba mama bacu n'abantu bafite imyaka yigiye hejuru bafite ubwoba bwo kwiga ikinyarwanda. Bitewe n'uko batigeze bagera mu ishuri noneho hakiyongeraho kwitinya akavuga tusendiga n'iyi myaka yanjye bigende gute. Rwose bumve bafite ihumure nibatugane. Icyemezo cya mbere bo bagifate batere intambwe baze batugane tubafashe birashoboka. Burya ishuri nirisaba imyaka. Ni ukwifatira icyemezo ukavuga ati ndagiye. Bityo rero babyeyi nimwihangane muze kuko iterambere burya utarize riragoye. Kuko usanga uhera ahantu hamwe. Nimuduhamagare rero za nimero ni 0788 5 3 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8
1: byamucitse
0: akabarakibaje
1: cyangwa se akiri gushakisha telefone mu mufuka
0: iyindi nayo mu mamagare mbafashe ni 0788
1: 0788
0: gatatu gatandatu umunani gatanu umunani umunani twayisubiramo ni 0788 gatatu gatandatu umunani gatanu umunani umunani cyangwa se 0783 magana atatu na gatatu magana ane mirongo irindwi na gatandatu kane karindwi gatandatu kane
1: nayo wayisubiramo
0: 0783 gatatu zeru gatatu kane karindwi gatandatu kane cyangwa 0782 0782 kabiri kabiri rimwe karindwi umunani gatanu
1: umunani hanyuma nk'umuntu uri gushaka kwihangira umurimo, umuntu uri gushaka kuremaremya, ni nk'uwuhe mwuga.